sepedi ba gala ba la go rala ka molato se re sa senya ke rena ke mathata a re toti khakhathi na ruthi ya re tota o jula ro takara ka tshifinga tshothe ni zone.